menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat

timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meninjau menara pemantau kebakaran milik PT Bio Inti Agrindo atau PT BIA pada Sabtu kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit. Gubernur Apollo Savanpo didampingi manajemen PT BIA dan beberapa pimpinan OPD di lingkup pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Mantan Rektor Uncen itu melihat langsung fungsi menara pemantau, sistem deteksi dini, serta kesiapan personil dalam dan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan. Asisten manajer PT BIA Sukino mengatakan menara ini sangat penting bagi kelangsungan pengelolaan pencegahan kebakaran yang terjadi di area perusahaan. PT BIA berkomitmen untuk terus mendorong perusahaan perkebunan agar memiliki sistem mitigasi bencana kebakaran yang memadai sesuai standar. Info berikutnya, kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di wilayah Merauke menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kegembiraan tersebut mendapat antusiasme dari ribuan masyarakat Papua Selatan, khususnya warga Merauke yang berlangsung di kapsul waktu hari Minggu pagi kemarin. Komandan Korem 174 Aninti Waninggap, Brigjen TNI Mustaqim dalam sambutannya, disampaikan bahwa Fun Run tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga atau hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta membangun suasana kebersamaan yang positif di tengah masyarakat. Antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan sejak garis start hingga finish dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan sportivitas masyarakat Merauke. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Kepada para peserta yang berhasil meraih juara disampaikan ucapan selamat sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Momentum HUT ke-81 TNI juga diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama membangun Provinsi Papua Selatan yang aman, damai, sehat, dan semakin maju. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah, sponsor, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Fun Run tersebut. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat sekaligus mendorong masyarakat untuk terus membudayakan olahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya, para juara Fun Run menerima penyerahan piala sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, semangat, dan sportivitas yang telah ditunjukkan selama mengikuti perlombaan. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah balik anak bujang mak. Ha, cepatlah ke belakang tu. Dah mak siapkan sarapan.
0: Iya, mak.
2: Joya.
1: Amboi leha pagi ni. Pagi-pagi dah berdandan. Pakai baju cantik lagi. Nak ke mana?
2: Cantik ke baju saya ni? Maklumlah, baju baru kan? Hari ni, Bang Azman nak ajak saya belanja. Apa-apa dah habis kat rumah tu. Sekalian nak ke toko emas.
1: Oh, macam tu ke leha?
2: Iya. Katanya, cincin engkau patah. Nak titip tak? Biar saya bawa ke toko emas tu, mana tahu nak dibetulkan.
1: Nanti sajalah leha.
2: Oh, iyalah. Kalau macam tu, saya nak beli dulu ya. Bang Azman dah nunggu tu.

0: Alhamdulillah. Mak?
1: Ya? Yeah.
0: Nih ada rezeki sikit untuk emak.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk adek, tak ada ke bang?
0: Kalau nak duit, bantu emak tu cuci piring. Usah nak main HP saja.
3: Ish abang ni, adek ni belajar online lah. Bukan main-main HP macam tu saja.
2: Eh, dah. Ramli?
0: Ya, Mak.
2: Esok ni, kau pergi melaut lagi ke? Kalau pergi, Mak nak siapkan bekal.
0: Belum tahulah, Mak. Akhir-akhir ni susah sangat nak dapat ikan.
2: Iya ke, Ramli? Tapi, nampaknya si Asman suami Leha tu tiap hari banyak dapat ikan. Sebab, Mak tengok, Leha sekarang ni banyak duitnya.
0: Mana Mak tahu?
2: Tahulah. Leha tu baru saja beli baju baru. Kemudian dia beli emas baru. Banyaklah duit dia tu. Pasti karena si Asman tu banyak dapat ikannya.

0: Sepi betul rumah Pak Asma ni. Mana Kak Leha?
1: Leha sama anak-anak malam ni nginap ke rumah Mak. Ha, minumlah kopi ni.
0: Oh.
1: Apa cerita melaut semalam? Banyak ke dapat ikan?
0: Taklah, bang. Akhir-akhir ni, susah nak dapat ikan, bang. Kasihan juga dengan emak. Tak dapat kasih duit banyak. Cuma cukup untuk makan saja.
1: Kalau kau nak dapat ikan banyak, gampang nanti. Kau ikut saja cara abang.
0: Macam mana tu, bang?
1: Kau tunggu sebentar, ya?
0: Apa tu, bang?
1: Kau lihat ni. Abang pakai ni. Cepat dan banyak dapat ikan, Ramli.
0: Hah? Itu kan?
1: Shhh, jangan bising. Iya, ini bom ikan. Inilah yang abang pakai selama ni. Kalau kau mau, kau bantu abang merakit bom malam ni, ya? Esok pagi, kita pergi bawa melaut. Pakai pompong abang. Kau nak banyak dapat ikan, kan?
0: Tapi, bang, itu kan?
1: Dah, kau tak usah pikirkan tu. Jadi, kau mau tak ni? Kalau kita dapat banyak ikan, duit pun banyak, Ramli.

0: Dah siap semua ke Ramli?
1: Dah, bang.
0: Eh, yang tu dah kau amankan ke belum?
2: Dah, bang. Dah aman.
0: Bagus. Bang Asman, tu ada polisi nampaknya, bang.
2: Iyalah, Ramli.
0: Apa kerja pagi-pagi dia ke pelabuhan ni? Pak Babinsa kita pun ikut juga. Ada apa, ya? Aduh, jangan-jangan

0: Ya Allah, Bang. Kenapa sampai macam ni?
1: Maafkan Abang, Leha.
2: Ramli!
3: Ma!
2: Ya Allah, Ramli. Betul ke kata Kak Leha kat telefon tadi? Kau cari ikan pakai bom ke?
3: Tak, Mak. Tak. Ramli tak pernah pakai itu. Ni baru pertama kali Ramli nak ikut Bang Asman. Karena Ramli nak dapat duit banyak. Biar emak senang. Emak dapat.

0: Mak tak perlu macam tu. Yang penting anak mak ni jadi anak yang baik. Pak polisi, Pak Babinsa, tolonglah lepas anak saya, Pak. Semenjak suami saya tu meninggal, dialah tulang punggung keluarga kami. Jangan penjarakan anak saya, Pak.
1: Maaf, Bu Joya.
2: Sebagai Babinsa di desa ini, saya hanya menjalankan tugas. Menangkap ikan menggunakan bom itu dilarang, Bu, karena dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Jadi, kami mohon kepada Bapak Asman dan Ramli, tolong ikuti proses hukumnya ya.
3: Ya, betul itu. Apapun alasannya, nanti silahkan disampaikan di kantor polisi. Nah, itu mobilnya sudah datang.
4: Mak, maafkan Ramli ya, Mak.
0: Ramli,

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Terima kasih ya teman Pro 2 semuanya, di mana saja berada yang masih stay di 96.4 FM ataupun aplikasi RRI Digital. Dan pagi ini bersama saya Kakak Frankie sudah menemani kalian ya dengan berbagai informasi, program dan juga lagu-lagu ya, menemani pagi kamu awal pekan ya teman Pro 2 jelang akhir bulan September. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini kamu bakal ditemenin sama Kak Wafal Farizi. Kemudian nanti malam ada Kak Donata Mahuse ya, yang bakal temenin kalian semuanya sampai jam 12 malam, oke? Dan akhirnya saya Kakak Franky Wahel undur suara. Salam sehat buat teman Pro 2 semuanya dan dadah bye-bye.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Krepek, krepek sambal si Bolga, krepek.
2: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
1: Lah, emang kenapa?
2: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
1: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
2: Belum.
1: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
2: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
1: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
2: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, air, keluar, keluar rumah, ayo. Bawa anak-anak keluar. Keluar, keluar rumah, ayo.
0: Malam semakin larut. Hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
1: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo, Ama. Cepat, Ama. Pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
4: Kaki Ama sakit.
1: Ama bisa, Ama. Agak sedikit cepat, Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita.
5: Kakak, kakak ke rumah ini aja dulu, Kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar kakak sama abang bisa aman. Nah, arus air terus sedang tinggi nih, Kak.
1: Bagaimana dengan kita ini, Bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat, Bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita, Ama. Ama, tanah bergerak, Ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
1: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
4: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
1: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita?
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
6: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
7: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah, besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui, walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah, rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh memandangi kampung yang sebagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya lagi.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang, santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

94,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang, tentunya dengan info kuliner dan juga info olahraga. Dan gak lupa, akan selalu ada lagu-lagu yang akan menghibur kamu, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Aku selalu berharap dan selalu berdoa semoga kamu yang mendengarkan dan aku yang ada di sini dan kita semua yang bertugas hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun ya, teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan berjalan sesuai rencana ya, teman Pro 2. Udah pada makan siang belum nih teman Pro 2? Di jam-jam segini tuh paling enak emang makan siang ya. Makan bakso, makan mie ayam, makan nasi padang. Kayaknya enak ya teman Pro 2. Berhubung aku belum makan, jadi kita sekalian bahas info kuliner ya teman Pro 2. Sambil kamu yang lagi makan mungkin sambil dengerin kita ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi perjalanan naik mobil, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu utamakan keselamatan. Dan ingat, fokus teman Pro 2 dalam berkendara. Buat teman Pro 2 yang masih beraktivitas kerja di siang hari ini, di jam-jam saat ini, tetap semangat, jangan lupa untuk istirahat makan ya teman Pro 2. Semoga pekerjaan kamu lancar dan juga kamu selalu diberikan keselamatan. Dan buat kamu yang lagi santai makan siang, selamat menikmati hidangan teman Pro 2. Jangan lupa minum ya teman Pro 2. Makan yang banyak tapi secukupnya. Banyak tapi secukupnya. Pokoknya makan secukupnya dan seenaknya. Pokoknya makan yang enak teman Pro 2. Karena hati yang bahagia itu akan menciptakan mood yang positif juga teman Pro 2. Oke, seperti biasa, untuk mengawali program Santai Siang, kita awali dengan info kuliner teman Pro 2. Sudah ada dua info kuliner yang disiapin oleh tim redaksi kita dan bakal aku bagikan buat kamu. Yang pertama kita akan membahas nasi ayam Semarang, kuliner legendaris yang punya cerita teman Pro 2. Apa bedanya dengan nasi ayam pada umumnya ya teman Pro 2? Kalau udah ada kata otentik satu daerah, kata identik satu daerah, contohnya nasi ayam Semarang atau nasi rendang Padang. Nah, itu merupakan makanan yang pasti punya keunikan tersendiri, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya, teman Pro 2. Di info kedua, kita akan menelusuri asal-usul Saraba, si manis dari Sulawesi Selatan. Ini salah satu minuman yang aku suka juga teman Pro 2, walaupun jarang aku beli ya, tapi aku suka banget minum ini di momen-momen tertentu teman Pro 2. Contohnya kayak lagi nyantai atau lagi hujan atau lagi apa ya, lagi di acara ngumpul atau apa, itu aku seneng banget minum Saraba teman Pro 2. Walaupun lebih sering minum yang dibikin ya, dibikin daripada beli teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita dengerin lagu yang berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Kembali lagi di Santai Siang, kita ke info kuliner ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kamu tahu nggak ibu kota Jawa Tengah yaitu Semarang. Semarang tidak hanya dikenal dengan lumpianya, kota yang berada di pesisir utara Jawa Tengah ini juga memiliki kuliner khas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah nasi ayam Semarang, teman Pro 2. Hidangan ini cukup mudah ditemui terutama pada pagi hari sebagai menu sarapan maupun malam hari sebagai pilihan kuliner bagi warga dan juga wisatawan. Namun, menikmati nasi ayam Semarang bukan hanya soal menyantap makanan dengan cita rasa khasnya. Di balik sepiring nasi ayam, terdapat cerita mengenai kehidupan masyarakat dan perjalanan kuliner yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Nasi ayam Semarang mulai dikenal luas sejak sekitar tahun 1960-an. Salah satu kisah mengenai asal-usulnya menyebutkan makanan ini berkembang di kawasan Kampung Koja, tepatnya di kota Semarang, teman Pro 2. Pada masa awal kemunculannya, nasi ayam tidak langsung dijual di warung seperti yang kita tahu sekarang ini, teman Pro 2. Dulu, para pedagang itu berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya dengan membawa dagangan, menggunakan pikulan atau gendongan seperti penjual jamu, teman Pro 2. Salah satu nama yang dikaitkan dengan tradisi tersebut adalah Mbah Satinem, pedagang nasi ayam di kawasan Kampung Koja, teman Pro 2. Sekilas, nasi ayam Semarang memang mengingatkan kita pada sejumlah hidangan khas Jawa lainnya. Contohnya kayak nasi, ayam, telur, tempe bacem, sayuran, serta berbagai lauk pendamping, teman Pro 2. Kalau nasi liwet itu identik dengan Solo, yaitu ciri khasnya kuah areh yang gurih dan kental. Nasi ayam Semarang justru menggunakan kuah opor kuning yang lebih ringan, teman Pro 2. Kuah inilah yang kemudian disiramkan ke nasi bersama lauk dan pelengkap lainnya. Ciri khas lainnya adalah sambal goreng Jipang. Jipang merupakan sebutan masyarakat setempat untuk labu siam. Sayuran ini biasanya diiris tipis dan dimasak dengan bumbu bercita rasa pedas sekaligus manis, teman Pro 2. Perpaduan kuah opor, sambal goreng Jipang, dan berbagai lauk membuat nasi ayam Semarang memiliki rasa yang gurih, manis, dan pedas dalam satu piring. Untuk lauknya, biasanya nasi ayam dilengkapi dengan potongan ayam suwir, lalu telur rebus atau telur goreng, krecek, tahu atau tempe bacem, hingga berbagai jenis sate-satean, teman Pro 2. Meskipun sama-sama menggunakan sejumlah unsur masakan Jawa, nasi ayam Semarang bukanlah gudeg, teman Pro 2. Nangka muda yang menjadi ciri khas gudeg tidak menjadi bagian utama dari hidangan ini. Justru sambal goreng Jipang menjadi salah satu elemen yang memberikan identitas tersendiri. Dari dagangan yang dahulu dibawa berkeliling kampung, nasi ayam kini dapat ditemukan dengan mudah di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Termasuk di Merauke banyak banget ya teman Pro 2 warung-warung masakan Jawa yang menjual nasi ayam teman Pro 2. Dari Semarang kita

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Gimana nih, udah pada makan siang belum nih, teman Pro 2? Atau sekedar nyantai sambil nyemil-nyemil juga boleh ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, aku ingin menyapa Kak Heri di New Rahmat Coffee. Bakal aku puterin nih buat Kak Heri lagu dari Backstreet Boys yang berjudul Shape of My Heart. Semoga siang hari ini menyenangkan ya, Kak. Dan juga semoga segala aktivitasnya di hari ini lancar. Oh ya, buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya di nomor WA kita di 08 di 0821 4899 4964. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget, atau sekedar mau kirim salam juga boleh ya, teman Pro 2. Oke, Kak Heri, semoga aktivitasnya hari ini lancar. Kita dengerin Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Balik lagi teman Pro 2, kita masih di Santai Siang. Langsung aja ya, kita masuk ke info yang berikutnya. Kali ini datang dari minuman manis dari Sulawesi Selatan, Saraba. Kalau etnis Jawa punya wedang jahe, Bugis Makassar punya Saraba yang sama-sama dibuat dari campuran jahe, teman Pro 2. Kedua jenis minuman tersebut sangat cocok dikonsumsi saat musim hujan datang karena dapat menghangatkan tubuh. Sayangnya sekarang musim panas ya teman Pro 2. Tapi kalau malam dingin, jadi masih cocok untuk dinikmati ketika cuaca lagi dingin ya teman Pro 2. Meskipun memiliki kemiripan, Saraba memiliki tekstur yang lebih kental karena tambahan lain berupa santan, gula aren, dan juga kuning telur ayam kampung teman Pro 2. Perpaduan bahan-bahan itu menciptakan rasa yang gurih, manis, dan sedikit pedas. Gak jarang, Saraba juga dicampur dengan rempah seperti merica, serai, kayu manis, cengkeh, atau daun pandan untuk menambah aroma khasnya, teman Pro 2. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.com, Saraba telah diwariskan turun-temurun. Namun hingga saat ini tidak ada literatur yang menyebutkan secara pasti tentang asal-usul minuman tradisional ini. Jadi minim informasi teman Pro 2. Beberapa sumber mengatakan bahwa minuman ini pertama kali muncul pada abad ke-17 di kerajaan Goa Talo, salah satu kerajaan Islam terbesar di daerah Sulawesi Selatan. Namun ada juga beberapa sumber lain yang menyebutkan bahwa Saraba berasal dari Arab Saudi, tepatnya dari kota Mekah teman Pro 2. Mereka berpendapat bahwa Saraba mirip seperti minuman yang disajikan di Mekah pada saat berbuka puasa. Minuman tersebut biasa disajikan bersamaan dengan kurma dan makanan berbuka puasa lainnya di sana. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Mas Yudi dan kawan-kawan pada tahun 2022 silam, yang mengatakan bahwa ada tradisi orang Mekah yang tiap hari Kamis mengajak keluarganya untuk beribadah bersama di Masjidil Haram. Ketika waktu berbuka puasa datang, keluarga tersebut menyediakan minuman yang mirip dengan Saraba. Pendapat ini juga didukung dengan sumber yang menjelaskan bahwa kata Saraba berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab, yakni syariba yasirabu, yang berarti meminum teman Pro 2. Dengan kata lain, penamaan Saraba merupakan bentuk serapan dari bahasa Arab yang maknanya yaitu meminum minuman teman Pro 2. Sejalan dengan pendapat tersebut, ternyata ada juga kata serbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang berarti minuman segar atau minuman yang terbuat dari jahe dan gula merah untuk menghangatkan badan. Kata serbat diyakini berasal dari kata syurbat, yaitu bentuk nominal dari verba syariba yang berarti minuman teman Pro 2. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini Saraba masih eksis dengan ciri khasnya tersendiri dan diyakini telah menjadi simbol kebersamaan dan tradisi masyarakat Bugis Makassar. Jadi gak heran kalau minuman tradisional ini bisa dinikmati semua kalangan ya teman Pro 2, karena memang seotentik itu bahan-bahannya dan juga senikmat itu rasanya. Aku yang bukan orang Makassar juga suka kok teman Pro 2 minum Saraba, rasanya tuh hangat gitu di badan. Gimana, apakah kamu tertarik untuk mencoba Saraba, teman Pro 2? Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Dan sudah ada dua info yang disiapkan, bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia olahraga bela diri karate, teman Pro 2. Raih perunggu Asian Games 2026, Leika Lubis bersyukur tetapi belum puas. Nanti kita akan bahas bersama. Dan info kedua datang dari dunia sepak bola, yang mana Atletico Madrid tekuk Real Madrid dengan skor 2-1 dalam Derby Madrid. So, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di sini aja, di Santai Siang.

Ya, teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Karateka Indonesia Leika Al-Humaira Lubis meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali tersebut diraih dari nomor kumite kelas plus 68 kg setelah kalah dari wakil Kirgistan Begimay Orozalieva. Leika takluk dengan skor 6-1 dalam pertandingan di Toyohashi Gymnasium. Meski bersyukur atas medali tersebut, Leika mengaku masih menyimpan rasa tidak puas, teman Pro 2. Leika mengatakan pulang untuk melaju ke final sebenarnya masih terbuka. Peluang untuk maju ke final sebenarnya masih terbuka. Ia memiliki target pribadi sejak awal adalah mencapai partai puncak. Meski target yang dipublikasikan adalah meraih medali. Menurutnya satu kesalahan pada semifinal membuat peluangnya untuk melaju ke final pada akhirnya terhenti, teman Pro 2. Padahal ia menilai peluang berdasarkan bagian pertandingan masih cukup terbuka. Meski belum mencapai target pribadinya, medali perunggu tetap menjadi hasil dari proses panjang yang telah dijalani Leika. Ia menyebut medali tersebut menjadi bentuk penghargaan atas perjuangan dan berbagai pengorbanan selama menjalani karir sebagai atlet karate. Medali tersebut juga dipersembahkan Leika untuk kedua orang tuanya yang selalu memberikan dukungan. Ia mengatakan ayah dan ibunya tetap hadir dalam berbagai kondisi yang dihadapinya. Dan sekedar informasi, Leika merupakan atlet kelahiran Sumatera Utara yang berusia 22 tahun. Yang kini menjalani debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali perunggu ini menjadi bagian dari pencapaiannya pada debut ajang multi-event olahraga terbesar Asia tersebut.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Kita masuk ke info olahraga yang terakhir nih, teman Pro 2. Kali ini datang dari dunia sepak bola. Klub sepak bola Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Riyad Air Metropolitano pada hari Minggu 20 September kemarin. Dengan Atletico tampil lebih efektif setelah turun minum, teman Pro 2. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone. Real Madrid hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Atletico sebenarnya memiliki peluang lebih dahulu pada menit ke-15 melalui Jonathan David. Penyerang asal Kanada itu menyambut umpan silang dengan sundulan dari dalam kotak 6 yard. Namun, pemain Real Madrid melakukan penyelamatan di garis gawang untuk menggagalkan peluang tersebut. Real Madrid membalas melalui Aurelien Tchouaméni pada menit ke-21. Tembakannya dari luar kotak penalti masih melambung di atas mistar gawang. Vinicius Junior kemudian mendapat 2 kesempatan mencetak gol dalam waktu berdekatan. Pada menit ke-24, penyelesaian Vinicius dari dalam kotak penalti masih melewati mistar gawang. Dan 2 menit kemudian, ia kembali mengancam melalui tembakan dari tepi kotak penalti yang juga belum tepat sasaran. Kedua tim gagal mencetak gol hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Atletico meningkatkan tekanan selepas jeda. Alex Baena hampir membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-47. Namun kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, mampu menggagalkan peluang tersebut dengan penyelamatan gemilang. Petaka Real Madrid terjadi 3 menit kemudian ketika Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti. Real Madrid mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari gol penyama kedudukan. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1 hingga pertandingan berakhir. Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dan jumlah pertandingan yang sama. Demikian info olahraga di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi dilanjutkan dengan info Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus dan enjoy di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Apapun aktivitas dalam sehari, sempatkan diri untuk berolahraga. Minimal sering berjalan kaki hingga lari di pagi atau sore hari, atau bahkan melakukan aktivitas olahraga yang menjadi hobi kamu. Karena dengan berolahraga dapat menjauhkan kamu dari beragam penyakit, tubuh kamu lebih tegap, merangsang pertumbuhan yang ideal, juga meningkatkan daya pikir dan nafsu makan, serta beberapa manfaat kesehatan lainnya. Jadilah generasi muda yang produktif dengan rajin berolahraga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: by kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo meninjau menara pemantauan kebakaran milik PT Bio Inti Agrindo atau PT BIA pada hari Sabtu lalu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit. Gubernur Apollo Savanpo didampingi manajemen PT BIA dan beberapa pimpinan OPD di lingkup pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Mantan Rektor UNCEN melihat langsung fungsi menara pemantau, sistem deteksi dini, serta kesiapan personil dan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan. Asisten manajer PT BIA, Sukino, mengatakan menara ini sangat penting bagi kelangsungan pengelolaan pencegahan kebakaran yang terjadi di area perusahaan. PT BIA berkomitmen untuk terus mendorong perusahaan perkebunan agar memiliki sistem mitigasi bencana kebakaran yang memadai sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kita ke info berikutnya. Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan masyarakat di Distrik Wan Kabupaten Merauke dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akses antar kampung masih banyak mengandalkan jalur sungai, sementara kondisi rawa turut mempengaruhi mobilitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Victor Cabuya Wamen Esos, selaku Kepala Distrik Wan dalam acara Potret Tapal Batas di RRI Merauke. Menurutnya terdapat 6 kampung di Distrik Waan yang memiliki jarak dan waktu tempuh cukup panjang. Victor menjelaskan masyarakat selama ini memanfaatkan sungai sebagai salah satu jalur transportasi. Namun kondisi rawa yang mengalami kekeringan membuat akses melalui jalur tersebut tidak selalu dapat digunakan. Meski menghadapi keterbatasan akses, aktivitas masyarakat tetap harus berjalan. Menurut Victor, masyarakat terus menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang mereka miliki. Selain persoalan transportasi, Victor menyebut Distrik Waan memiliki potensi sumber daya perairan yang cukup besar. Potensi tersebut berasal dari wilayah laut, rawa hingga sungai-sungai kecil yang berada di sekitar kawasan. Namun potensi perikanan tersebut dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan transportasi untuk membawa hasil perikanan maupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, usulan terkait penyediaan kapal untuk melayani masyarakat telah disampaikan berulang kali. Namun, operasional kapal menghadapi kendala biaya, khususnya kebutuhan bahan bakar minyak yang cukup besar. Padahal menurutnya, hasil perikanan di Distrik Waan sangat menjanjikan dari segi ekonomi untuk masyarakat setempat. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan dukungan dari dinas terkait untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah potensi perikanan yang tersedia. Pelatihan dinilai dapat menjadi salah satu upaya agar hasil sumber daya lokal memiliki nilai tambah. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi di sini ya, teman Pro 2. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria. Buat teman Pro 2 yang masih stay di sini, terima kasih banyak. Kita bertemu, berjumpa, dan kita bersenang-senang lagi di program Sore Ceria. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan, selamat bergabung, dan enjoy di sini aja di Sore Ceria. Ya, buat yang baru gabung, gimana nih kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, teman Pro 2. Semoga segala aktivitas kamu juga dilancarkan hari ini. Kalau teman Pro 2 yang tadi udah ngikutin kita dari program Santai Siang, udah nggak aku tanya lagi ya kabarnya, karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat, oke?

berkiprah, sorry kok berkiprah ya, berjaya dan juga booming lewat lagu ciptaan Pasha Ungu yang berjudul Seperti Mati Lampu. Kali ini mereka kembali lagi membuat karya yang berjudul Astaga Naga dan ciptaan Pasha Ungu juga, teman Pro 2. Pasha Ungu ini emang keren sih, teman Pro 2. Lagu-lagu seperti Hampa Hatiku, terus Seperti Mati Lampu, Andai Ku Tahu itu ciptaan gitarisnya. Pokoknya lagu-lagunya ciptaannya Pasha itu gampang-gampang banget gitu, teman Pro 2, dapat hook-nya. Kalau nggak salah Andai Ku Tahu juga ciptaannya Pasha ya. Pokoknya Pasha Ungu ini merupakan salah satu songwriter yang aku suka juga, teman Pro 2. Selain dua lainnya di Ungu, ada gitarisnya yaitu Enda yang ciptakan lagu Demi Waktu. Ada juga gitarisnya si Onci, Arlon Simiraldi yang merupakan gitaris Ungu juga. Yang menciptakan lagu Cinta Dalam Hati itu booming banget, teman Pro 2. Dan kali ini datang dari Pasha Ungu yang produktif nih kayaknya Pasha Ungu. Album terbarunya juga yang berjudul Ungu ya, album terbarunya Ungu yang self-titled itu, mereka juga kebanyakan menggarap lagu ciptaannya Pasha Ungu, teman Pro 2. Aku jadi penasaran nih gimana ya lagu terbaru King Nasar yang berjudul Astaga Naga ini, karena ini ciptaannya Pasha Ungu ya, teman Pro 2. Next, di info kedua kita akan membahas salah satu idol group atau girl group atau girl band, Nona, angkat identitas Indonesia lewat lagu berjudul Star. Ya, Nona ini merupakan salah satu girl group yang menurut aku unik ya, teman Pro 2. Lagu-lagunya mulai dari Rollerblade, Jalan-jalan dengan Sepatu Rodaku, lalu habis itu ada Hong yang ada suara klakson apa ya, bis, kalau nggak salah itu bis atau angkutan umum atau apa. Pokoknya lagunya unik-unik, teman Pro 2, dan juga asik-asik lagunya. Awalnya aku ngira ini malah dari Korea, tapi ternyata dari Indonesia, teman Pro 2. Awalnya sih mikir, kok namanya Nona ya? Nona itu kan sebutan untuk anak gadis ya, sebutan untuk gadis dalam bahasa timur, teman Pro 2. Tapi ternyata benar, Nona ini dari Indonesia, bukan dari Korea. Oke, kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu yang berikut ini ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, enjoy di sini aja, di Sore Ceria.

Kembali lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, mungkin kamu udah gak asing dengan penyanyi dangdut Nazar atau King Nazar, yang mana dia resmi merilis single terbaru berjudul Astaga Naga pada 14 September 2026 lalu. Kenapa judulnya harus Astaga Naga ya? Astaga Dragon. Menurut informasi dari Trinity Optima Production, lagu ini menjadi warna baru dalam perjalanan musik dangdut King Nazar, sekaligus menandai kembalinya kerjasama dengan Pasha Ungu sebagai pencipta lagu. Sebelumnya King Nazar dan Pasha Ungu bekerja sama melalui single seperti Mati Lampu yang sukses meledak pada tahun 2012 silam.

Ya, lagu Seperti Mati Lampu itu sudah menjadi salah satu karya yang lekat dengan perjalanan musik King Nazar. Melalui lagu Astaga Naga, keduanya kembali menghadirkan lagu yang disesuaikan dengan karakter vokal Nazar yang begitu khas dangdut tapi ada cengkok-cengkok Arabnya, teman Pro 2. Lagu ini juga sudah bisa didengarkan di berbagai platform digital kesayangan kamu. Setelah ini bakal aku puterin ya lagu dari King Nazar yang berjudul Astaga Naga. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah kita dengerin kita bakal lanjut membahas girl group Nona angkat identitas Indonesia lewat lagu Star. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan King Nazar Astaga Naga.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Kita ke info yang terakhir nih teman Pro 2. Datang dari girl band Nona. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Iceland Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada 18 September lalu. Lagu tersebut memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung kepada orang lain. Konsep visual Star juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia. Nuansa tersebut memperkuat konsep Iceland Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Melalui lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan juga mandiri. Album Iceland Girl berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminisme.

Aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia, bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أحب أعود التهاب الصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبعد سلمان من محمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagai

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Papa nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Sandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke tidak hanya memberikan pendidikan akademik tetapi juga pembinaan melalui program keasramaan untuk melatih kemandirian mahasiswa. Program tersebut mencakup kebiasaan mengatur pakaian di lemari, merapikan tempat tidur, serta kegiatan lain setelah bangun tidur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo mengatakan program akademik di Sekolah Rakyat tetap mengikuti kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti sekolah lain. Perbedaannya terletak pada program keasramaan karena siswa mengikuti sistem boarding school. Budi menjelaskan program keasramaan saat ini terus diperkuat termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya pengelola asrama, salah satunya dengan mengikut sertakan wali asuh dalam pelatihan pengasuhan di Jayapura untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas sebagai pengasuh di asrama. Ia menyebut saat ini terdapat 82 siswa yang tinggal di asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sementara 2 siswa untuk sementara dipulangkan ke keluarga masing-masing karena menjalani pengobatan TBC dan tetap mendapatkan pendampingan dari Puskesmas Rimba Jaya. Menurut Budi, keberadaan Sekolah Rakyat mendapat respon positif dari siswa maupun orang tua. Para siswa mulai memiliki motivasi untuk belajar dan berani menyampaikan cita-cita sementara kebutuhan dasar selama berada di asrama seperti makan 3 kali sehari, 2 kali snack, 2 susu malam serta kebutuhan mandi turut disediakan. Sementara itu pemuda asli Papua asal Mapi, Musa Womo mengapresiasi keberadaan Sekolah Rakyat di Merauke. Ia berharap program serupa dapat hadir di Kabupaten Mapi sehingga anak-anak Papua di daerah tersebut juga memperoleh pendidikan sekaligus pembinaan kemandirian melalui sistem asrama. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan masyarakat di Distrik Wan Kabupaten Merauke dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Akses antar kampung masih banyak mengandalkan jalur sungai, sementara kondisi rawa turut mempengaruhi mobilitas masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Victor Cabuy Mawen Eso selaku Kepala Distrik Wan dalam acara Potret Tapal Batas di RRI Merauke pada Sabtu 19 September 2026. Victor menjelaskan masyarakat selama ini memanfaatkan sungai sebagai salah satu jalur transportasi, namun kondisi rawa yang mengalami kekeringan membuat akses melalui jalur tersebut tidak selalu dapat digunakan. Meski menghadapi keterbatasan akses, aktivitas masyarakat tetap berjalan. Menurut Victor, masyarakat terus menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang mereka miliki. Selain persoalan transportasi, Victor menyebut Distrik Wan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Potensi tersebut berasal dari wilayah laut, rawa hingga sungai-sungai kecil yang berada di sekitar kawasan. Namun potensi tersebut dinilai belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan transportasi untuk membawa hasil perikanan maupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, usulan terkait penyediaan kapal untuk melayani masyarakat telah disampaikan berulang kali. Namun operasional kapal menghadapi kendala biaya khususnya kebutuhan bahan bakar minyak yang cukup besar. Padahal menurutnya hasil perikanan di Distrik Wan sangat menjanjikan dari segi ekonomi untuk masyarakat setempat. Karena itu menurutnya diperlukan dukungan dari dinas terkait untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi perikanan yang tersedia. Pelatihan dinilai dapat menjadi salah satu upaya agar lebih, maksud kami agar hasil sumber daya lokal memiliki nilai tambah. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Kanit Babin Kamtibmas Polres Merauke melaksanakan kegiatan door-to-door sistem kepada warga di lingkungan Pintu Air, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin 21 September 2026 pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur oleh Kanit Babin Kamtibmas Polres Merauke Ibda Sudoko SH bersama Bripka Eko Nardianto. Dalam kegiatan DDS, personil Babin Kamtibmas menyambangi warga sekaligus menyampaikan pesan Kamtibmas. Warga diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing serta segera menyampaikan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas. Selain itu, personil juga menghimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya dalam kondisi cuaca seperti saat ini. Warga diminta untuk tidak sembarang membuang, maksud kami membuat maupun menyalakan api di lahan kosong karena dapat memicu terjadinya kebakaran dan membahayakan lingkungan sekitar. Ibda Sudoko SH mengatakan bahwa kegiatan DDS merupakan salah satu upaya kepolisian untuk menjalani komunikasi secara langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap informasi terkait situasi Kamtibmas di lingkungan warga. Selain kegiatan berlangsung, situasi Kamtibmas di wilayah Pintu Air dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: 7 sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara.
1: Tumben Wibin matikan HP tidak bilang-bilang. Ini sudah 2 hari nomornya tidak aktif.
2: Kenapa sayang? Dari tadi pagi mama perhatikan kamu galau sekali. Tumben hari ini tidak telepon-teleponan sama itu tuh yang di Tahuna.
1: Diam-diam ternyata mama suka memantau ya. Kalau begitu Randy mau jujur nih sama mama.
2: Mau jujur apa sayang?
1: Kalau Randy mau menyeberang ke Tahuna apakah termasuk nekat?
2: Maksudnya kamu mau ke Kabupaten Sangihe? Mau ke tempatnya pacar kamu di Tahuna? Memangnya kamu tahu alamatnya di mana?
1: Makanya Randy mau ke Tahuna buat nyari tahu. Ya sekalian hitung-hitung Randy refreshing lah ke Tahuna.
2: Boleh sih, tapi kamu kalau ke Tahuna harus sampai di tempatnya Om Dino, kakak dari papa kamu.
1: Tapi Mak, Randy terakhir ketemu mereka waktu SD.
2: Pergi ke rumah Om Dino atau tidak sama sekali. Titik.
3: Mudah-mudahan ini anginnya agak kencang.
1: Jadi HP-nya Wiwin tidak aktif karena di Tahuna hilang sinyal ya. Pantasan.

0: Akhirnya sampai juga di Tahuna. Gak nyangka gara-gara hilang jaringan dapat membuatku menginjakan kaki di Tahuna.
1: Dek, jalur keluaran Tahuna.
2: Oh iya pak.
3: Mendengarti, dikarenakan tingginya intensitas hujan dan angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini, beberapa ruas jalan mengalami longsor dan ada pohon tumbang.
0: Gini-gini pak.
3: Ada yang akan menempuh perjalanan dari.
0: Ini pak ongkosnya. Rumah Om Dino, rumah ketiga setelah halte.
4: Pagi, selamat pagi.
5: Iya, pagi. Cari siapa?
4: Ini rumahnya Om Dino.
5: Oh, iya. Ini siapa ya?
4: Saya Randy, Tante. Ini Tante Jasmine, kan?
5: Ya ampun, Randy. Anaknya Wendy. Pak, Papa, ini ada Randy, Pak. Masuk, masuk sayang.
6: Randy? Ya ampun, Randy. Apa kabar, Nak? Sudah lama tidak bertemu. Sini, duduk dulu. Randy kesini kerja atau liburan?
4: Liburan, Om. Randy ambil cuti kerja.
5: Ini tehnya, Ren. Diminum dulu ya.
4: Iya, Tante. Makasih.
6: Kalau liburan, berarti nginap di sini ya?
5: Iya dong, Pak. Nggak usah ditanya lagi. Randy menginap di sini, kan?
6: Malah Mama yang gantian nanya.
4: Om dan Tante tidak berubah ya. Sejak dulu tetap baik sama Randy. Walaupun sudah lama tidak ketemu. Oh iya, Om. Tante, ada salam dari Mama. Plus, ini oleh-oleh buat Winda.
6: Oh iya. Dari tadi kita lupa membahas anak itu. Winda lagi di luar kota. Tugas kerja. Tapi nggak lama dia akan balik lagi.
5: Randy jangan kaget ya. Lantai dua rumah ini adalah kos-kosan. Jadi banyak yang tinggal di atas sana. Oh ya, Tante siapin kamar kamu dulu ya.
0: Capek juga serian ini hanya istirahat.
7: Mega Suara Kreativitas Pro 2 Tahuna. Sahabat kreatif, untuk rekas lagu malam ini masih melalui postcard yang diantar langsung ke studio karena sinyal belum kembali loh.
0: Untunglah ada siaran radio.
8: Ketika aku memikirkanmu.
7: Rekas lagu selanjutnya ini tentang LDR. Katanya dia dan pacarnya LDR-an belum pernah ketemu sama sekali selama pacaran 6 bulan. Mereka jadian karena dikenalin sama teman lo.
0: Siapa tadi pengirimnya? Kok kisahnya sama dengan kisahku dan Wiwin?
9: Sayang, boleh VC-nya dilanjut besok, Jo? Mengantuk sekali ini.
0: Iya, padahal aku masih ingin lihat wajah kamu lo, Wi.
9: Kan besok bisa VC-an lagi.
0: Bagaimana kalau video call-nya tidak usah dimatikan? Kalau kamu tertidur, nanti aku yang matikan.
9: Oke deh, terserah kamu sayang. Jangan tidur late nih, gak usah main game malam ini. Love you.
0: Love you too sayang. Win, aku kangen.
7: Masih di 92 Megas Pro 2 Tahuna, sahabat kreatif. Kita awali dengan satu postcard dari cerita yang kemarin. Nah, malam ini ya, sahabat kreatif adalah part keduanya. Masih dengan keadaan yang sama, LDR tapi tidak bisa menghubungi satu sama lain. Apa aku kemana doa saja? Tapi nampaknya aku tidak seberani itu deh. Semoga Randy tetap setia menunggu kabarku.
0: Itu kan namaku.
7: Dari WW Halte, Kelurahan Tonak.
0: Itu kan.
5: Randy, mari sarapan, Nak.
6: Iya, Tante.
5: Gimana, Ren? Rencananya hari ini mau kemana?
0: Waduh, belum tahu ini, Tante.
5: Tempat wisata di sini kebanyakan di luar kota, loh. jalannya berliku-liku, jadi fisiknya harus kuat. Eh iya, bicara jalan-jalan, Winda sudah balik tuh dari luar kota. Eh Win, yuk sayang, sarapan.
0: Wiwin.
9: Randy, kenapa kamu bisa ada di sini?
5: Kalian saling kenal?
0: Ya Tuhan, jadi selama ini aku pacaran dengan sepupuku sendiri. Om, Tante, minta maaf ya. Randy kesini sebenarnya mau cari pacar Randy. Tapi tidak menyangka kalau ternyata pacar Randy ada di rumah ini.
5: Hah? Win, kamu pacaran sama Randy?
0: Sekali lagi, maaf Om, Tante, Randy.
5: Kok kamu minta maaf? Bukannya bagus. Jadi kamu tidak perlu cari jauh-jauh lagi.
0: Maksudnya Tante?
6: Wah, Om sangat tidak menyangka. Win, panggilkan Winda. Pasti dia juga akan terkejut kalau tahu teman baiknya pacaran dengan sepupunya.
9: Baik-baik, Om.
0: Jadi, Wiwin dan Winda, mereka adalah orang yang berbeda.

0: siang. Aku pamit dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di sini.
1: Iya sayang. Kamu juga jaga diri kamu baik-baik di sana ya. Jangan lupa kabari aku terus.

Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana...
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Selamat malam teman Prodo, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi hari Senin ya, tanggal 22 September 2026 tentunya yang bakal temenin kalian semua teman Prodo hingga pukul 12 nanti ya. Dan selepas dari pukul 7 ya ada info Prodo, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prodo. Dan tentunya di pukul 20 ya atau di pukul 8 ini selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya seputaran perfilman tentunya teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prodo Merauke, teman terbaik kamu ya. Langsung saja atau kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu, atau langsung saja teman Prodo daripada kamu penasaran juga ya. Iya, kita langsung saja teman Prodo ke informasinya ya. Oke, kita langsung saja teman Prodo ke informasi yang pertama ya, masih dari seputaran perfilman teman Prodo. Di mana ada kisah rakyat Timun Mas ya yang diangkat jadi film animasi ya layar lebar teman Prodo. Cerita rakyat Timun Mas ya diangkat ke layar lebar ya, iya, melalui ya film animasi dengan judul yang sama teman Prodo. Film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imagi Mata ya, yang itu sudah dirilis ya pada tanggal 9 September kemarin teman Prodo. Film animasi tersebut ya menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas ya dengan cara yang berbeda ceritanya. Tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghadiri kejaran raksasa ya, tapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup nih teman Prodo. Melalui tajer ya, penonton diperkenalkan dengan Kana ya, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas nih teman Prodo. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejar di tengah hutan ya teman Prodo. Visual hutan, karakter efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser ya teman Prodo. Unsur fantasi ya membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil ya dengan pendekatan animasi yang lebih modern nih teman Prodo. Pihak Imagi Mata menyebut ya, film Timun Mas ya lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal teman Prodo. Proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan ya teman Prodo. Karya tersebut diprakarsai ya Andre Pratama dari Moriendo ya sebagai kreator sekaligus sutradara ya. Iya, dia berkolaborasi dengan Rati Kumala ya. Kemudian penulis ada Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulis naskah nih teman Prodo.

Dalam keterangan resminya, Imagi Mata menyebut bahwa film ini membawa kisah tentang keberanian, kemudian harapan perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdir ya. Cerita Timun Mas kemudian dikembangkan dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton masa kini, teman Pro 2. Kehadiran Timun Mas ya juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara ya melalui medium animasi, teman Pro 2. Kisah yang telah akrab ya dengan masyarakat tersebut dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini, teman Pro 2. Kemudian Imagi Mata juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif ya maupun pihak lain untuk ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut ya, teman Pro 2. Studio itu menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka, teman Pro 2. Sementara itu belum ada informasi mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskop ya. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produk. Iya, pihak produksi kita mau produksi.

Oke, teman Prado, itulah informasi yang pertama ya, di mana ini cerita legenda ya, di mana ada kisah rakyat ya, cerita rakyat juga ya. Ada Timun Mas ya yang diangkat ya jadi film animasi layar lebar nih, teman Prado. Pastinya buat kamu yang sudah pastinya di era 90-an ya, teman Prado. Pasti kamu senang ya bahwa film ini sudah menjadi cerita rakyat ya. Kemudian sekarang sudah dijadikan ya atau diangkat menjadi film animasi, teman Prado. Jadi buat kamu yang mau nonton ya, boleh ya, tapi nanti ya, karena belum ada jadwal untuk tayang di bioskop ya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran perfilman ya yang bakal Dona hadirkan untuk menanti teman Prado. Dan kita langsung saja teman Prado ke informasinya ya. Ini di mana ada satu perfilman ya, di mana ada Istimewa dan Janji Rumah Singgah untuk Anak-anak di seluruh Indonesia nih teman Prado. Sebuah film ya tidak selalu berhenti pada cerita yang ditampilkan di layar lebar ya. Bagi Istimewa ya, perjalanan menuju bioskop ya membawa harapan yang lebih luas ya, menghadirkan ruang aman ya bagi anak-anak untuk tumbuh, berkarya dan menemukan tempat pulang teman berdua. Harapan itu disertai janji yang disampaikan produser film Istimewa Abdullah Mansyur ya. Jika film tersebut berhasil mencapai 1 juta penonton ya, ia berkomitmen membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia nih teman Pradua. Janji tersebut menjadi bagian dari pesan kemanusiaan yang diusung ya film Istimewa yang tayang serentak di bioskop di Indonesia ya, yang sudah dimulai pada tanggal 17 kemarin ya teman Prado. Di mana ya, ketika rumah berarti kehadiran ya. Film Istimewa mengisahkan perjalanan Aldo, Bima, Ken, Nita, dan Nanmul dalam mencari sosok ayah ya, Pak Mahendra, teman Pradua. Bagi anak-anak di rumah istimewa, Pak Mahendra bukan sekedar figur yang hadir ya dalam keseharian. Ia menjadi tempat bergantung ya, sumber kasih sayang.

sekaligus sosok yang membuat mereka merasa diterima nih teman peraduan. Namun ya, kondisi kesehatan sang ayah mulai memburuk ya, ketakutan kehilangan hadir dalam kehidupan mereka teman peradua. Potongan adegan terbaru yang dirilis ya, film tersebut memperlihatkan pergulatan emosional anak-anak ya saat menghadapi kondisi tersebut teman peradua.

Kisah ini ya istimewa mengajak penonton melihat ya keluarga dari perspektif yang lebih luas ya. Hubungan keluarga tidak selalu ya ditentukan oleh ikatan darah ya, melainkan juga oleh pilihan untuk hadir, menjaga dan menerima satu sama lain teman berdua. Kemudian janji yang melampaui layar lebar ya. Bagi Abdullah Mansyuri ya, film istimewa memiliki makna yang lebih panjang daripada sekedar produksi sinema teman produa. Setelah mengikuti perjalanan teman-teman istimewa dalam waktu yang panjang ya, ia ingin film ini menjadi sarana untuk membuka kesempatan yang lebih besar bagi mereka ya teman produa. Kalau istimewa bisa mencapai 1 juta penonton ya, pihaknya akan membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia menurutnya ya teman produa. Komitmen tersebut ya menghubungkan keberhasilan film dengan gagasan dan menghadirkan ruang yang lebih inklusif ya, rumah singgah yang dijanjikan diharapkan dapat menjadi tempat bagi teman-teman istimewa untuk mendapatkan kesempatan berkembang dan berkarya teman produa. Meski demikian ya, pembangunan rumah singgah tersebut masih merupakan rencana ya yang dikaitkan dengan pencapaian target 1 juta penonton.

pesan tentang penerimaan juga menjadi perhatian Matias, Matias ya, pameran Pak Mahendra ya. Ia melihat hubungan antara tokoh ayah dan anak-anak dalam film sebagai gembala keluarga ya. Yang dibangun melalui ketulusan dan kependulian teman produser. Sementara itu, Ruben Adrian menyoroti proses pembangunan iya karakter bersama para pameran anak-anak ya. Film ini menurutnya dirancang agar penonton dapat menikmati unsur hiburan ya, sekaligus mengenal kehidupan dan kepribadian para tokohnya teman produser. Kemudian dari cerita menuju harapan ya, perjalanan Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mol mencari sang ayah menghadirkan rangkaian cerita tentang persahabatan, kemudian keluarga, kehilangan, dan keberanian ya. Di balik petualangan mereka ya, film ini membawa pernyataan tentang arti sebuah rumah ya. Apakah rumah hanya berupa bangunan atau ia juga dapat ditemukan melalui orang-orang yang memilih untuk tetap hadir teman peradua.

Pernyataan tersebut menjadi penghubung ya antara cerita di layar dan harapan yang disampaikan Abdullah Mansuri ya, bahwa rumah singgah istimewa yang dijanjikan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi gagasan tentang rumah aman yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk ya tumbuh dan mengekspresikan kemampuan mereka juga ya teman peraduan. Pada akhirnya ya, istimewa membawa pesan bahwa setiap anak memiliki cerita yang layak didengar. Kemudian setiap individu berhak diterima ya teman peradua. Dan setiap orang membutuhkan tempat untuk pulang nih teman peradua.

Kita memperoleh itulah tadi ya, informasi ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman pro 2, dan di mana ada cerita yang panjang ya, ini ada beberapa poin ya, di mana ya produser ya film istimewa Abdul Mansuri berjanji ya membangun rumah singgah istimewa ya di setiap provinsi di Indonesia teman pro 2, jika film mencapai 1 juta penonton ya. Film ini mengangkat pesan bahwa keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tapi juga oleh kehadiran, kemudian kasih sayang, dan bisa menerima dan rasa aman juga ya teman pro 2. Oke, teman Pradua, jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya dengan info-info perfilman. Jadi tetap stay teman Pradua di Jaga Malam.

Bagaimana peraduannya terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya informasi seputaran perfilman ya bakal Dona akhiri teman peradua. Dan kamu jangan kemana-mana teman peradua, karena nantinya di pukul 21 ya kita akan mengikuti relay ya, musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya di pukul 22 nanti dengan beberapa informasi yang akan Dona hadirkan untukmu nanti ya, menemani kamu di program Jaga Malam Taman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Set masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman berdua. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet ya.
0: Gak pernah macet.
1: Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Ya. Lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Oh iya bener. Gue
2: sendiri bang.
0: Bener. Sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong. Tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17
0: ya. Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Okay.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Terindah. Benar-benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka begitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan proyek untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana
2: berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Ya,
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh
0: lah,
1: boleh.
0: Jadi, gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya, nyanyiin lagu-lagu pop. Cuman di projekan ini, baru ini.

0: enak ya. Kode gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
1: Oh gitu, feelnya, awalnya.
0: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya. Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
1: Benar.
0: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
1: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
0: Iya benar.
1: Dengan caranya Arditio gitu.
2: Sebenarnya bukan itu sih Mat.
1: Gimana tuh?
2: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
1: Oh, kerikol lagi ya.
0: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
1: Bener.
2: Kan jujur ya. Gitu.
1: Begitu ya, benar.
0: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
1: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya. Menyesal tidak?
2: Enggak ya sih. Nah, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur, setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan okay. bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama. Gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
1: Oke.
0: Udah gambar langsung gitu.
2: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
1: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
2: Iya.
1: Akan bawa sampai kemana gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Arditio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
2: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, nggak tahu.
1: Oke. Okay.
2: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya udah puas.
1: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
2: Iya betul demo.
1: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
2: Tapi fun fact ya.
1: Aduh gimana tuh.
2: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Sebenarnya.
1: Really? Wow.
2: Bener ya?
1: Wow. Oke.
0: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
1: Bener.
0: Malah itu suara demo ya.
2: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. Kita mau bikin perfect lah.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
1: Oke. Wow.
2: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
1: Jumping. Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
2: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
1: Wow, menarik ya.
0: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
1: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar sih.
1: Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
2: Ceritanya kamu mau cerita
1: yang merasakan apa? Di lagu ini deh gitu ya.
0: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
1: Oke.
0: Bahkan di Idol ya Bang ya.
2: Kok nanya Bang Pika?
0: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
1: Oke.
0: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
1: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong. Kita balik aja.
2: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih Mas?
1: Sampai.
2: Silakan.
1: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
0: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
1: gue
0: gitu suka ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya, oh gue ini suka sama lu gitu kan.

0: gimana lu suka nggak sama gue, nggak ada kayak gitu.
1: Benar-benar.
0: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
2: Sama Trinda ini apa? Apa relate?
0: Relate-nya tuh ya karena gue nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
1: Oh, wow, oke. Okay.
0: Ya udah jujur aja sih.
2: Dia juga harus cerita.
3: Apa namanya? Boleh.
1: Apa tuh?
2: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
1: Oh, beneran?
2: Ah, iya.
1: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
2: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
1: Oh, wow.
2: orang-orang yang merasakan tahu, sama jadi relate gitu.
1: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
2: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
1: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih.
0: Sebuah single kolaborasi
1: terbaru ya dari Ardidio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Awalnya iya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini, okay. Kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti ya, itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Oke. Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi.
0: Kuncinya komunikasi gitu. Benar.
2: Betul.
0: Kejujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke. Okay, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Karena mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui
2: dari Bang Pikan?
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu keluar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season...
2: Di season 13, Tio.
0: Wow, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya, itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik,
1: sempet, gitu
2: ya? Sempet banget. Bilang ke mama kan, Mak aku pulang aja nih, Mak.
1: Oh, bilangin mama? Mak aku pulang aja gitu, Mak?
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang tahun lah udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya. Mama. Mama, iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, mama Bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
0: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul. Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
1: Oke, okay, tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, yeah. Ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi enggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silakan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suaranya. Balik lagi suaranya begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Benar-benar.
2: Gitu ya. Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal. Gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan? Okay. Di akun apa?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI nggak lihat?
0: Iya nggak lihat. Iya tapi bisa dilihat di YouTube.
1: Iya tapi ini. Nah ini bener. Seperti ini kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music edik lah ya.
1: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba. Ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal. Okay. Tapi Tionya salah sangka.
1: Salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi beda aku nganggapnya kayak
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener.
1: Begitu.
0: Ah.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
2: Respon.
1: Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: ya customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill nanti.
3: Oh iya,
2: benar itu Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
1: Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana ya?
0: Benar.
2: Tapi enggak.

0: 2 nih. Dua. Yeah. Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
1: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Hmm. Jadi Tio akan berdiri sendiri. Hmm. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagi ya.
1: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
2: Oke, okay, udah.
1: Sempat seperti itulah. Jadi momentum-momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay, gitu. Jadi gerak semua ya.
1: Betul,
2: gerak semua.
1: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
1: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
1: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
1: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
1: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya, dari Bang Bika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih? Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga. Fansnya Bang Bika, Pikaholic katanya.
2: Waduh, guys.
0: Pikalisius.
2: Pikalovers.
0: Pikalovers. Silakan ada demo disampaikan ya, silakan.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2 Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes,
1: support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik, betul. Dari Tio, ada yang sampaikan gak?
2: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
1: Yes,
0: betul. Gak usah terindah, bisa didengarkan.
1: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
1: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
1: Pika Iskandar
2: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
1: Halo.

Anggota Pemprov kita masih di Jaga Manam ya, tentunya dengan info-info ya menarik ya yang sudah kami siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pemprov. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih teman Pemprov. Di mana ya parahnya ya 71% orang ya pernah pinjam uang ke teman ya, tapi uangnya tidak dikembalikan lagi. Ayo pasti sudah tahu ya. Minjam uang ke teman bisa jadi awal drama pertemanan ya. Riset Bank of America menemui ya 71% ya responden pernah meminjam uang ke temannya ya, tapi duitnya nggak kebalik lagi ya. Masalahnya ya juga bukan cuma soal nominal teman Pemprov, karena 53 responden bilang ya hubungan mereka pernah jadi renggang bahkan gara-gara urusan duit ya. Banyak yang akhirnya serba salah ya, mau nagih takut bikin suasana gak nyaman ya, tapi didiamin juga kesel ya, duit gak balik-balik ya, kasus kayak

Mau dikasih pinjam, aduh serba salah ya. Ini hati nurani mengatakan ketika kita sudah mau memberikan sesuatu ya, seharusnya yang meminjam juga punya tahu diri ya, harus kembalikan yang kamu pinjam. Jangan sampai ya hubungan pertemanan bisa berantakan ya, karena hal-hal segini ya, pinjam-meminjam. Boleh ya untuk kamu meminjam, tapi wajib untuk kamu kembalikan ya teman produk. Oke, menurut kamu gimana teman berdua, didiamin atau pertemanan harus renggang ya hanya karena uang? Oh, gimana ya, serba salah ya. Jadi wajib ya untuk ketika kita meminjam sesuatu dari teman kita ya, apalagi itu uang ya, kecuali saudara kita ya, beda. Kalau saudara ya boleh-boleh pinjam aja, tapi nanti ya terakhirnya pasti juga kasih kembali ya, sekalipun itu saudara kita sendiri ya teman berdua. Kalau untuk teman ya lebih baik kita boleh memberikan ya, terutama mungkin teman kita mau minjam boleh, tapi gimana ya, serba salah ya. Tapi ketika kita pinjam ya, ataupun teman kita mau minjam ya, itu harus kita lihat ya, lihat-lihat dulu kalau memang orangnya bisa untuk dikembalikan uangnya dari teman kamu itu ya. Ya, syukur-syukur. Kalau tidak ya mau bagaimana ya? Kita ikhlaskan saja ya. Kalau yang 100-200an yang bisa dibilang ratusan ya, jangan jutaan dong ya, karena pastinya kita juga butuh sesuatu ya. Boleh pinjam tapi harus dikembalikan, itu yang intinya ya teman produa. Oke, teman produa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman produa. Jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

0: Hymne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Travel saat liburan teman berdua. Saat liburan ke Bangkok, Thailand yang wajib kita hindari ya, terutama buat kamu yang para pelancong ya. Ada ya, ini buat kamu yang jiwa petualangan ya, wajib untuk kamu ketahui ya teman berdua. Terutama buat yang ke luar negeri ya, ini yang pertama ya, bawaan terlalu banyak pakaian, jangan bawa iya bawa terlalu banyak pakaian, karena pertama kali ke Bangkok kamu mungkin berpikir untuk membawa banyak pakaian ya, padahal itu bukan keputusan tepat nih teman berdua. Bawalah pakaian sesuai dengan tempat tujuan kamu ya. Pakai pakaian tersebut juga harus menyesuaikan cuaca di Thailand saat kamu berkunjung ke sana nih teman berdua. Kemudian yang berikutnya, pesan hotel di area yang salah ya. Saat berkunjung ke Bangkok ya, pilihlah ya hotel yang dekat dengan tempat-tempat tujuan kamu. Jika hotel pilihan kamu justru berada di area macet dan jauh dari tempat tujuan ya, waktumu justru akan habis di jalan teman berdua. Kemudian yang berikutnya, meremehkan matahari Thailand ya. Iya, sebagian negara tropis ya, kamu tidak boleh ya meremehkan panasnya matahari Thailand ya. Oleh sebab itu, jangan lupa bawa tabir surya ya, supaya kulit kamu tidak belang selama liburan di sana nih teman berdua. Kemudian yang berikutnya, jangan meremehkan kemacetan Bangkok ya. Sebagai ibu kota negara, Bangkok punya masalah ya yang sama dengan kota-kota besar lainnya, yaitu kemacetan. Atur waktu bepergian kamu dengan matang di Bangkok supaya tidak terlambat ke tempat tujuan. Jika terjebak macet ya saat akan berangkat ke bandara, untuk pulang kamu dalam masalah besar teman berdua. Kemudian yang berikutnya, tidak ya membeli kartu SIM lokal ya. Biaya roaming internasional di Bangkok cukup mahal, oleh sebab itu bukan keputusan baik jika kamu tidak membeli kartu SIM lokal ya. Dengan SIM lokal ya, kamu bisa menjelajahi kota dengan maksimal dan biaya yang terjangkau juga ya teman berdua. Oke teman berdua, itulah tadi ya beberapa beberapa kesalahan pastinya ya. Nah, ini saat liburan ke Bangkok ataupun ke luar negeri ya, wajib untuk kita ketahui ya. Pertama, jangan sampai bawa terlalu banyak itu pakaian ya. Kamu bawa sesuai dengan apa yang sesuai dengan kondisi negara tersebut ya. Kemudian pesan hotel juga jangan salah ya. Jangan jangan meremehkan juga matahari di Thailand ya. Ada kemacetan juga di Bangkok. Ini wajib ya untuk kita ketahui teman berdua. Oke teman berdua, jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Loh, kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah...

0: anak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Oke, tempat berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, tempat berada. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 22 lewat 54 menit. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berdua. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini bakal ada jazz musik ya hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 5 ya. Dan besok kamu ditemani sama Kak Dona nantinya di Depart 2 ya teman Pro 2 di pukul 11 nanti. Akhirnya saya Dunata Mahuse ya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal

0: menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Nenek, itu ada paman. Suruh beli merpatinya.
1: Halo adik kecil, kamu jualan apa?
0: Ini merpati jualan nenek aku, paman.
1: Ini merpatinya dijual, Nek?
2: Iya, Nak.
1: Satu ekor harganya berapa, Nek?
2: 3.000 saja, anakku. Merpati ini dijual sekaligus dengan kandangnya. 3.000 sudah dapat dengan kandangnya, Nak.
1: Kandangnya kuat, Nek. Ini terbuat dari apa?
2: Dari bambu, Nak. Dilapisi dengan serat dahan rumbia. Jadi kandangnya tidak akan mudah melukai burung merpatinya. Usahakan tidak terkena hujan agar tidak mudah lapuk. Nanti kalau sudah mulai rusak, baru diganti dengan kandang lain.
1: Wah, canggih juga kandang ini. Nenek yang buat ya?
2: Iya, Nak. Semenjak suami nenek meninggal, nenek harus membuat kandang ini sendiri.
1: Ya ampun. Ini, Nek, saya beli 5.000. Satu saja, Nek. Kembaliannya buat nenek saja.
2: Terima kasih banyak, anakku.
0: Nek, Mutia mau beli jajan.
2: Karena kamu sudah menemani nenek berjualan burung merpati, nanti buat kamu 500 rupiah. Beli jajannya 100 rupiah saja dulu. Sisanya kamu bawa pulang ke rumah ya.
3: Di mana si Rahman?
4: Di kebun, Bu, sedang panen singkong.
3: Kamu bantu suamimu carikan karung ya. Nanti ibu bantu jualkan keliling kota kalau sudah siap.
4: Ibu, memangnya ibu masih kuat bawa singkong berkarung-karung begitu?
3: Heh, kamu ini meremehkan ibu. Belum tahu kamu ya?
4: Tahu, Bu. Saya cuma khawatir ibu nanti capek.
3: Capek mana? Jualan singkong atau dikejar-kejar mener Belanda yang bawa senjata?
4: Ibu sudah berangkat, Mas?
5: Sudah tadi. Sehabis saya karungi singkong-singkong itu.
4: Kenapa bukan kamu saja yang pergi jualan, Mas? Kasihan ibu, tubuh sudah semakin menua begitu.
5: Kamu kan tahu, ini atas perintah siapa? Ibuku, Komandan Baena. Mana bisa aku membantah? Lagi pula, ibu itu sudah punya pelanggan di kota. Kalau aku yang jual, mana laku?
4: Mas, karung-karung singkong itu berat. Kamu kok tidak kasihan sama ibu?
5: Hai cintaku, memang Komandan Baena itu kuat. Tapi aku tidak akan membiarkan ibuku sendiri kesusahan. Karung-karung singkong itu diangkut oleh dua orang tukang ojek ke kota. Nanti sampai di kota, ibu akan menyewa tukang becak untuk mengunjungi rumah-rumah pelanggan ibu. Lagi pula kan cuma 3 karung sedang itu. Begitu cintaku.
4: Ibu sudah datang, gimana Bu?
3: Iya, alhamdulillah laku.
4: Aku tidak menanyakan laku atau tidak Ibu. Aku menanyakan keadaan Ibu, Ibu tidak lelah.
3: Sekali-kali kamu ikutlah jualan, biar kamu tahu keadaannya tidak sesulit itu.
4: Tapi Ibu tidak rugi kan? Aku takut Ibu capek, sudah itu rugi lagi harus sewa ojek.
3: Ojek itu kan masing-masing dibayar 1.500 rupiah sekali berangkat. Ibu tadi berangkat naik ojek sekalian dengan satu orang bawa karung. Satunya lagi bawa 2 karung. Jadi total biaya ojek 4.500. Karena pulangnya ibu juga harus nyewa ojek sekali. Ditambah 1.000 untuk sewa becak keliling bawa singkong ke pelanggan. Nah, itu singkong kan ada 3 karung. Satu karungnya harganya 10.000 rupiah. Jadi semuanya 30.000 rupiah kan? Dikurangi ongkos ojek dan becak, masih ada sisa 24.500 rupiah. Masih banyak itu untuk kamu tabung sebagiannya.
4: Hebat sekali ya matematika ibu.
3: Belum tahu kamu ya.

sabarlah Mutia. Nenek hanya pergi menemui kawan-kawan seperjuangannya. Yakinlah, ruh nenekmu selalu di sini.

0: Di tahun 2000-an ini, masa uang 20 ribu cuma bisa buat beli buku? Waktu aku kecil, uang 20 ribu bisa buat beli jajanan selama 2 minggu. Coba ada nenek. Aku pergi jualan singkong aja biar bisa beli baju baru lagi.
1: Selamat sore. Permisi, Dek. Ibu ada?
0: Ibu, ada tamu, Bu.
2: Siapa, Mutia?
3: Maaf, Bu. Apa benar ini rumah Ibu Siti Bainah?
2: Oh iya benar, Pak. Mari, masuk, Pak.
4: Siapa, Bu?
2: Ada tamu, Mas. Cari neneknya Mutia.
3: Begini, Bu. Kami telah mencari keberadaan Komandan Siti Bainah. Kami diutus pemerintah untuk melakukan pendataan para veteran agar diberikan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Syukurlah kami bisa mengetahui keberadaannya sekarang.
4: Tapi Pak, ibu kami Siti Bainah telah meninggal dunia.
3: Apa?
2: Benar Pak, ibu meninggal beberapa bulan yang lalu.
3: Sayang sekali, padahal fasilitas ini sangat bermanfaat untuk beliau. Tapi kenapa Bapak dan Ibu tidak melaporkan keberadaan Komandan Siti Bainah ke pemerintah sebagai veteran yang harusnya mendapatkan haknya sebagai pejuang kemerdekaan bangsa kita? Betapa kesulitannya Komandan Bainah menjalani kehidupannya selama ini.
4: Awalnya kami mengira bahwa pemerintah punya kriteria khusus untuk memberikan gelar veteran pada setiap pejuang kemerdekaan. Ibu saya awalnya hanya menjadi pasukan cadangan, tapi beliau cadangan yang sering dipakai di medan perang, sampai akhirnya ditunjuk sebagai komandan untuk memimpin pasukan selama 1 tahun terakhir, sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kami pikir hanya komandan-komandan yang lama menjabatlah yang layak mendapatkan gelar veteran itu. Tapi kami harus ikhlas, Pak. Beliau mengajarkan kami tentang arti sebuah kemerdekaan. Bukan berarti beliau seorang veteran tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah dan negara. Tapi menurutnya, negara yang subur ini ada karena pengakuan dari para pejuangnya. Negara ini membutuhkan pengakuan dari segenap bangsa untuk dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Para pejuang yang telah gugur tidak lagi mengharapkan apapun. Bahkan jiwanya telah menyatu dengan tanah suci yang mereka perjuangkan.

0: Akhir cerita cinta kita.
1: Oi, nak kemana tuh?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Teman terbaik kamu.

0: dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Para penuai itu malaikat. Waktu menuai ialah akhir zaman. Sabda Allah membutuhkan hati yang subur dan yang baik. Maka sabda itu akan tumbuh dan berbuah. Banyak pihak yang akan mengambil benih sabda yang baik itu. Maka kita perlu waspada dan memohon berkat dari Allah. Allah adalah sumber segala cinta. Maka mari kita memohon kepadanya agar hati kita dikobarkan dengan api cinta kasih Roh Kudus dan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus."

ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Pertama terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, Kodairal 11 menggelar kegiatan bakti sosial dan kesehatan di Gedung Balai Prajurit Markas Kodairal 11. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Inspektur Kodairal 11, Kolonel Laut Ali Gustoni. Mewakili Komandan Kodairal 11, Laksda TNI Joko Andrianto ST, MTR Hanla MAP, serta diikuti oleh para PJU, Kasatker, personil Kodairal 11, Ketua Daerah Dairal 11 Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Nyonya Saraswati Joko Andrianto beserta para pengurus Jalasenastri pada hari Minggu 20 September lalu. Kegiatan diawali dengan donor darah sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata keluarga besar TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain donor darah, rangkaian bakti sosial juga melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan gigi. Setelah menjalani pemeriksaan, masyarakat mendapatkan pelayanan pemberian obat melalui posko farmasi sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus menegaskan komitmen TNI dalam memberikan manfaat dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui semangat hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, Kodairal 11 terus berupaya hadir di tengah masyarakat Papua Selatan melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan yang memberikan manfaat secara langsung. Kita ke info berikutnya. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya mengapresiasi kegiatan Papua Selatan bertasbih yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Merauke. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengingatkan masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mempererat silaturahmi. Fauzun Nihaya mengatakan Papua Selatan bertasbih tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Fauzun Nihaya berharap kegiatan Papua Selatan bertasbih tidak hanya dilaksanakan sekali. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Merauke terbuka untuk kolaborasi dan bersinergi dalam berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan saling mengingatkan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baksonya mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2, di hari Selasa ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan dilancarkan segala aktivitasnya di hari ini. Oh ya teman Pro 2, udah sarapan belum nih? Kalau belum sarapan, kita sarapan bareng-bareng ya teman Pro 2. Aku juga belum sarapan nih. Oh ya, tapi ingat, setelah bangun tidur jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. Itu bermanfaat banget untuk pencernaan kamu dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang mau sarapan juga sarapan yang ringan-ringan aja ya teman Pro 2, jangan terlalu berat, nanti bakal sakit perut atau mungkin ngantuk gitu teman Pro 2. Tapi ada sih yang langsung sekali makan tuh sarapan, sekali sarapan tuh langsung sarapan berat teman Pro 2. Jadi aku punya teman itu, dia seneng banget kalau pagi gini makan nasi Padang. Ya ada sih kayaknya yang jual pagi-pagi begini.

ada teman Pro 2, tapi kayaknya lebih banyak yang jual nasi pecel ataupun nasi kuning. Kalau pagi begini makan nasi padang, jujur lambung aku gak kuat teman Pro 2. Nanti bakal ada masalah pencernaan dan juga pastinya aku bakal ngantuk. Bukan makanannya yang salah ya teman Pro 2, tapi jam mengkonsumsinya itu yang kurang tepat. Kalau nasi padang sih ya aku juga suka ya teman Pro 2, tapi kalau suruh makan pagi-pagi begini ya kayaknya aku bakal sorry kayaknya enggak deh. Kayak gitu ya. Paling enak sih bubur ya teman Pro 2, bubur ayam itu kayaknya enggak ada lawan sih kalau pagi-pagi begini. Bubur lalu dikasih topping ayam, dikasih potongan telur, itu kayaknya nikmat banget gitu teman Pro 2. Ya boleh lah tambah-tambah sambal sedikit ya teman Pro 2, tapi jangan kebanyakan juga. Tapi buat teman Pro 2 yang mau sarapan nasi kuning juga enggak masalah sih. Mau nasi kuning, nasi pecel enggak apa-apa. Yang penting ingat, cocok atau enggak. Karena sarapan itu cocok-cocokan ya. Bahkan orang yang aku kenal juga, dia itu enggak bisa sarapan teman Pro 2. Kalau sarapan nanti malah yang ada pencernaannya itu gangguan, mulu kayak error gitu teman Pro 2. Tapi kalau bisa ya sarapan ya teman Pro 2, biar kita ada energi juga. Sepanjang hari itu kan kita perlu energi untuk beraktivitas ya teman Pro 2. Gak mungkin kan kita gak makan sampai jam 10 nanti. Kalau kita mengawali hari dengan senyuman ya gak apa-apa. Tapi nanti jam 9 kamu udah lapar teman Pro 2. Jadi awali hari dengan sarapan. Buat teman Pro 2 yang udah sarapan juga jangan lupa ya untuk mempersiapkan segala persiapannya sebelum beraktivitas, berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali pagi hari kita, bakal aku awali dengan ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 22 September ini.

Yang pertama, setiap tanggal 22 September, Indonesia memperingati Hari Polisi Lalu Lintas Bhayangkara. Peringatan ini berawal dari terbentuknya Seksi Lalu Lintas pada 22 September 1955 melalui Surat Keputusan Kepala Jawatan Polisi Negara. Pembentukan tersebut menjadi tonggak awal pengaturan lalu lintas sejalan secara formal di bawah kepolisian negara. Namun secara historis, keberadaan polisi lalu lintas itu sudah muncul sejak masa penjajahan Belanda, ketika aktivitas kendaraan bermotor mulai berkembang di wilayah Indonesia. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda mulai menyadari pentingnya pengaturan lalu lintas. Regulasi pertama bahkan telah dikeluarkan pada 11 November 1899 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1900. Berikutnya ada Hari Menara Suar, teman Pro 2. Peringatan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para penjaga menara suar yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Merujuk pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, peringatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi para insan transportasi laut dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan pengelolaan sistem navigasi. Oke, next ada Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau lebih dikenal sebagai World Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia. Peringatan ini bertujuan mengajak masyarakat dunia untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda atau jalan kaki, teman Pro 2. Itulah beberapa peringatan di tanggal 22 September ini ya, teman Pro 2. Nanti kita akan masuk ke info-info pagi hari di pukul 7.15 hingga pukul 8.50 ya, teman Pro 2. Kita sarapan dulu kali ya, teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu. Oke, stay tune di sini aja ya, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Yuk kita dengerin lagu-lagu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: kuliah. Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Tiara, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Kembali lagi di Spada Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, udah pada sarapan belum nih? Ya Teman Pro 2, di pagi hari ini udah ada beberapa info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Dan pagi ini kita bakal membahas sesuatu yang jarang dibahas, yaitu perubahan kepribadian Teman Pro 2, yang merupakan gejala penyakit Alzheimer. Sebenarnya apa sih Alzheimer itu ya Teman Pro 2? Langsung aja ya Teman Pro 2 kita bahas. Ya Teman Pro 2, 21 September kemarin itu diperingati sebagai World Alzheimer Day atau Hari Alzheimer Sedunia. Jadi masih sangat hangat untuk kita bahas nih Teman Pro 2. Alzheimer sering dikenal sebagai penyakit yang membuat seseorang mudah lupa. Padahal penyakit ini juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, suasana hati, perilaku, dan juga kepribadian. Kementerian Kesehatan menyebut perubahan perilaku dan kepribadian sebagai salah satu gejala yang dapat muncul pada penyakit Alzheimer. Perubahan tersebut dapat membuat seseorang menjadi paranoid Teman Pro 2 atau ketakutan yang berlebihan. Lalu mudah marah, mudah curiga, atau menarik diri dari pergaulan. Perubahan kepribadian juga nggak selalu muncul ketika penyakit sudah parah. Penjelasan dari berbagai sumber mengatakan bahwa perubahan suasana hati dan minat dapat muncul sejak tahap awal Alzheimer. Pada tahap berikutnya, perubahan perilaku dapat menjadi lebih jelas dan sulit dikendalikan. Seseorang bisa lebih mudah marah, frustasi, atau bahkan menunjukkan perilaku yang agresif. Rasa curiga terhadap orang lain juga dapat muncul pada penderita Alzheimer. Kementerian Kesehatan menyebut penderita bisa merasa barangnya dicuri atau sengaja disembunyikan orang lain. Padahal enggak sebenarnya Teman Pro 2. Perubahan tersebut dapat membuat keluarga merasa bingung menghadapi sikap yang berbeda dan berubah-ubah dari sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan perilaku sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sifat buruk atau sekedar perubahan suasana hati. Penderita Alzheimer pada tahap menengah dapat mengalami halusinasi atau delusi. Halusinasi membuat seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, Teman Pro 2. Sedangkan delusi membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak nyata. Eka Hospital juga mencatat perubahan kepribadian perilaku, delusi, dan halusinasi sebagai gejala Alzheimer. Gejala tersebut dapat semakin berat seiring berkembangnya penyakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Berbagai sumber menjelaskan bahwa perubahan jaringan otak akibat Alzheimer dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Penderita dapat mengalami depresi, menjadi acuh, tidak suka keramaian, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mudah tersinggung. Oh ya, perubahan mood, kepribadian, dan perilaku juga itu merupakan bagian dari gejala Alzheimer, Teman Pro 2. Perubahan tersebut antara lain menjadi lebih agresif, lebih mudah marah, lebih mudah emosian, dan suka membanting barang-barang, dan lebih mudah curiga terhadap orang lain, bahkan berpikir yang enggak-enggak, Teman Pro 2. Meskipun Alzheimer belum memiliki obat yang dapat menyembuhkan penyakit secara total, penanganan tetap dapat dilakukan. Pemeriksaan oleh dokter spesialis atau dokter kejiwaan juga diperlukan untuk mengetahui kondisi pasien dan menentukan penanganan yang sesuai. Mengenali perubahan perilaku sejak awal dapat membantu keluarga memahami kondisi yang sedang dialami, Teman Pro 2. Dan itulah sedikit edukasi tentang penyakit Alzheimer ya Teman Pro 2. Jadi kalau sanak saudara kamu atau keluarga kamu ada yang suka banget marah-marah, tiba-tiba langsung baik, langsung habis itu marah, benar-benar marah, lalu membanting barang-barang, dan juga jadi lebih agresif, lebih gampang emosi padahal hal-hal sepele, coba deh suruh periksa ke dokter kejiwaan. Bukan apa-apa ya, tapi kita alangkah baiknya mencegah daripada mengobati ya Teman Pro 2 gitu. Jadi pasti ada penyebabnya, orang marah itu pasti ada penyebabnya, entah apa beban pikiran yang sedang dialami, lalu tekanan-tekanan pekerjaan, atau mungkin segala sesuatu yang belum bisa diterima dalam hidup, ya biasanya itu akan berpengaruh Teman Pro 2. Jadi kalau menemukan gejala seperti itu, alangkah baiknya didekati ya, didampingi. Kalau bisa juga ke dokter lebih bagus ya Teman Pro 2, atau mungkin psikolog itu lebih bagus. Karena kesehatan mental itu penting.
Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas tentang apa sih itu gangguan jiwa dan apa penyebabnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Masih di Spada Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, masalah kesehatan mental tuh gak bisa dianggap sepele loh. Meskipun tidak menyebabkan kematian secara langsung, gangguan mental tetap dapat berdampak buruk bagi kesehatan serta mengakibatkan penderitaan berkepanjangan, baik kepada penderitanya maupun keluarga di sekitarnya, Teman Pro 2. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental serta mengenali jenis-jenis gangguan mental pada umumnya. Seseorang dikatakan sehat secara mental jika dapat berkembang maksimal secara fisik, spiritual, sosial, dan minat terhadap sesuatu, Teman Pro 2, sehingga ia sadar akan kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan dan bekerja secara produktif, serta bermanfaat bagi orang lain, terutama keluarganya, Teman Pro 2. Lalu apa saja sih ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental? Gangguan mental atau mental health disorders bisa dikatakan sebagai suatu penyakit yang dapat menyebabkan perubahan pada emosi, pola pikir, kesehatan berpikir, dan perilaku penderitanya. Perubahan ini dikatakan sebagai gangguan jiwa jika sudah menghambat aktivitas sehari-hari dan gaya hidup normal penderitanya. Berikut ini adalah jenis-jenis gangguan mental yang umumnya terjadi di sekitar kita, Teman Pro 2. Yang pertama ada depresi. Gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seseorang merasa sedih berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap sesuatu serta aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Kondisi ini bisa berlangsung lama, mulai dari berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Sayangnya depresi seringkali terabaikan karena dianggap sebagai gejala stres biasa. Padahal deteksi dini gejala depresi dapat membuka jalan untuk penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Gejala depresi diantaranya yaitu sedih dan murung, kehilangan semangat dan energi, hilang nafsu makan, sulit tidur atau sebaliknya tidur terus sepanjang hari, merasa pesimis dan tidak berguna, sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan penting, gelisah dan gak tenang padahal gak sedang terjadi apa-apa, merasa bersalah dan putus asa, memiliki pikiran menyakiti diri sendiri atau mengakhiri nyawa, Teman Pro 2. Namun di beberapa kasus ada yang juga mengalami gangguan fisik, Teman Pro 2, seperti nyeri punggung dan juga sakit kepala. Faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya gejala depresi itu banyak banget, Teman Pro 2. Ini ada beberapa aja ya. Yang pertama yaitu mengalami peristiwa traumatis, seperti kehilangan orang yang dicintai, kekerasan, kebangkrutan, trauma akan suatu peristiwa, atau kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Lalu riwayat gangguan kesehatan mental dalam keluarga itu ternyata bisa juga menurun ke anak, Teman Pro 2. Jadi nggak ada istilah bahwa depresi atau mental itu timbul sendiri. Pasti ada penyebabnya, Teman Pro 2. Oh ya, terlalu banyak minum alkohol itu juga bisa bikin depresi, Teman Pro 2. Berikutnya itu menderita penyakit kronis yang sulit disembuhkan ya, seperti kanker, HIV AIDS, penyakit jantung, atau cacat tubuh. Amit-amit ya Teman Pro 2, semoga kita dihindarkan lah dari hal-hal yang aku sebut barusan itu, penyakit-penyakit kronis itu ya Teman Pro 2. Semoga kita sehat selalu. Yang kedua ada gangguan kecemasan. Merasa cemas itu sebenarnya umum ya Teman Pro 2, nggak ada yang gimana-gimana ya, itu masih termasuk wajar Teman Pro 2. Cuman kalau kecemasannya itu berlebihan dan berlangsung cukup lama itu berbahaya Teman Pro 2, karena bisa berdampak pada kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu biasanya karena penderitanya merespon sesuatu itu secara berlebihan, Teman Pro 2. Serangan panik yang terjadi tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sebelumnya dan bisa terjadi berkali-kali itu bisa menyebabkan fungsi otak dalam berpikir itu menjadi nggak karuan, Teman Pro 2.
Gejala psikologisnya yang pertama yaitu rasa gelisah, tegang, dan sulit tenang. Sulit juga untuk berkonsentrasi dan merasa mudah terganggu atau tersinggung, teman Pro 2. Kalau dari gejala fisik sih nggak ada yang gimana-gimana ya. Pada umumnya orang masuk angin atau demam aja, seperti sakit kepala, nyeri otot, merasa lelah, napas agak sesak, lalu mual, keringat dingin, dan jantung berdebar-debar. Pada umumnya ya normal, kelihatan masuk angin atau demam normal ya teman Pro 2. Tapi jangan sepelekan, karena gangguan kecemasan itu bisa bikin penderitanya itu nggak jernih dalam berpikir, teman Pro 2. Berikutnya ada gangguan bipolar atau gangguan mental yang ditandai dengan perubahan ekstrim pada suasana hati dan merasa sangat gembira kemudian berubah lagi menjadi sangat sedih secara drastis dan terus berulang, teman Pro 2. Perubahan suasana hati yang drastis ini dapat mempengaruhi tingkat energi, perilaku, dan kemampuan berpikir penderitanya dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengganggu kemampuan penderitanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan pada akhirnya berdampak pada orang-orang di sekitar. Ya kali ya teman Pro 2, kita lagi moodnya bagus, tiba-tiba ada yang datang marah-marah, ngamuk-ngamuk, langsung banting barang-barang, habis itu tersenyum. Lah kita kan jadi bingung ya teman Pro 2. Nah itu salah satu hal yang berdampak juga pada lingkungan masyarakat dan orang-orang sekitar, salah satunya yang barusan aku sebutkan itu. Secara umum, gejala bipolar dibagi menjadi dua fase, yaitu fase mania dan fase depresi. Fase mania itu adalah gangguan bipolar di mana penderitanya mengalami episode suasana hati yang sangat bersemangat senang, tapi juga sensitif dan mudah tersinggung, teman Pro 2. Kalau fase depresi ini yang kacau banget nih, teman Pro 2. Tiba-tiba marah, benar-benar marah yang berapi-api, sedih, hampa, kehilangan nafsu makan. Tiba-tiba langsung tersenyum ketawa lagi, teman Pro 2. Kayak gak ada yang terjadi gitu, teman Pro 2. Nah, ini patut diwaspadai ya kalau kamu bertemu orang yang seperti ini. Bisa jadi dia mengalami bipolar, teman Pro 2. Oke, lanjut. Ada skizofrenia yang merupakan gangguan psikosis yang mengacaukan pikiran, benar-benar kacau. Dan dia menabrakan antara ingatan dan juga perilaku sehingga otak dengan tindakan itu nggak sinkron, teman Pro 2. Bahkan bisa mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu, teman Pro 2. Oke, kita bahas ya. Ada beberapa gejala skizofrenia. Yang pertama yaitu delusi. Delusi ini adalah keyakinan yang salah. Contohnya itu merasa ada orang lain yang mengendalikan pikiran dan perbuatan kita. Walaupun banyak bukti keyakinan itu salah, penderitanya tetap nggak percaya, teman Pro 2. Berikutnya ada halusinasi, yaitu merasa melihat, mendengar, atau menyentuh hal-hal yang tidak ada di dunia atau tidak dirasakan orang lain. Seperti bisikan-bisikan gaib, suara-suara gaib, lalu melihat sesuatu yang nggak nyata, lalu habis itu melihat segala sesuatu yang bentuknya aneh-aneh, itu halusinasi, teman Pro 2. Halusinasi ya, bukan halusinasi, itu bubur. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu ketidakmampuan berbicara secara koheren atau bicaranya kacau banget, teman Pro 2, kadang ngelantur atau mungkin kadang bicaranya nggak nyambung, ditanya apa jawabnya apa, teman Pro 2. Selain itu ada kehilangan motivasi. So ini sudah pasti ya teman Pro 2, kehilangan motivasi ya pastinya langkahnya bakal terhenti. Lalu ada curiga berlebihan dan paranoid. Hal ini mengakibatkan penderitanya tuh gak peduli dengan sekitar, bahkan ketakutan dengan segala sesuatu yang gak ada, teman Pro 2. Yang kelima, gangguan makan. Gangguan makan ini nggak perlu dijelaskan ya. Orang kalau lagi berdebar-debar, lagi panic attack, atau lagi cemas, itu nggak pengen makan. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Yaitu gangguan obsesif kompulsif. Yaitu merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya melakukan suatu hal tertentu secara berulang-ulang untuk mengurangi kecemasan dalam pikirannya. Misalnya mencuci tangan berkali-kali karena takut terserang penyakit atau mengecek pintu berkali-kali. Padahal pintunya ya gak ada yang buka gitu, teman Pro 2. Oke, lanjut. Yang terakhir ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD merupakan gangguan mental yang dipicu oleh pengalaman atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan bahkan mengancam jiwa sehingga menimbulkan trauma.
Contohnya seperti kecelakaan, kekerasan fisik, atau korban tindakan asusila, dan juga bully, pelecehan seksual, bencana alam, peperangan atau penyakit yang mengancam jiwa seperti serangan jantung dan berhasil sembuh, teman Pro 2. Gak hanya serangan jantung ya, tapi penyakit-penyakit yang berhasil sembuh itu akan menyebabkan trauma. Gejala-gejala PTSD bisa dirasakan dalam jangka waktu pendek, yaitu 1 bulan setelah peristiwa tersebut, yang dikenal sebagai acute stress disorder, atau lebih dari 1 bulan hingga seumur hidup, yaitu kompleks PTSD. Beberapa gejala yang umumnya dirasakan oleh penderita PTSD atau post-traumatic stress disorder, yang pertama itu adalah ingatan terhadap peristiwa masa lalu yang terjadi yang muncul berulang-ulang dan menimbulkan rasa takut dan cemas, sehingga mengganggu penderitanya, bahkan bisa terbawa ke dalam mimpi setiap hari, teman Pro 2. Berikutnya itu sulit tidur dan memikirkan sesuatu yang sebenarnya udah terlewati, teman Pro 2. Yang ketiga, kecenderungan untuk menghindari tempat, aktivitas, dan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa traumatik tersebut. Dan yang terakhir, perubahan perilaku dan emosi seperti mudah stres, marah, takut, dan susah berkonsentrasi jika diingatkan kembali dengan hal-hal traumatik tersebut, teman Pro 2. Dan itulah 7 jenis gangguan mental yang umumnya terjadi pada orang-orang ya, teman Pro 2. Tapi kita berharap semoga mental kita tetap sehat, fisik kita sehat, kita dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, dan juga pikiran-pikiran yang mengganjal di kepala ya, teman Pro 2. Selalu jaga fisik, jaga kesehatan, jaga mood ya, teman Pro 2. So, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk bahagia, karena kunci dari ketenangan adalah kebahagiaan. Bahagia nggak melulu tentang uang, tapi bahagia tentang kenyamanan dan juga bagaimana cara kita bisa menerima dan menjadi diri sendiri.

Oke teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca hari ini ya, yang akan disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita sudah terhubung dengan perakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rizaldi Ramadan. Selamat pagi, Kak Rizaldi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana, Kak, kabar hari ini?
1: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
0: Baik, silakan, Kak, untuk info cuaca hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026, bersama saya Rizaldi Ramadan, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini, diperkirakan berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yos Darso, dan juga Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 3,8 meter pada pukul 11 dan 4 meter pada pukul 18 sore hari nanti. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,6 meter pada pukul 14 dan 1,4 meter pada pukul 5 dini hari. Berikut informasi sebaran titik panas pada hari kemarin di Provinsi Papua Selatan. Terpantau ada 984 titik panas yang tersebar di wilayah Papua Selatan. Di antaranya ada 16 titik di wilayah Asmat, 29 titik di wilayah Bovendigul, 81 titik di wilayah Mapi, dan 858 titik di wilayah Merauke. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kami himbau agar masyarakat selalu menjaga lingkungan untuk dan tidak membakar sampah secara sembarangan dan tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 23 September 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, Kak Rizaldi, untuk hari ini pagi berawan, siang hingga dini hari nanti cerah berawan ya, Kak?
1: Betul sekali.
0: Dan terpantau juga total terdapat 984 titik api. Seperti itu ya, Kak?
1: Betul sekali, Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk informasi cuaca hari ini, dan juga terima kasih atas himbauannya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan perakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rizaldi Ramadan, STR Meteorologi, bahwa pagi ini berawan, siang, malam, dan dini hari terpantau cerah berawan. Dan juga untuk esok hari 23 September 2026 masih terpantau cerah berawan, teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 dihimbau untuk menghindari titik api atau hotspot yang terpantau ada 984 total yang tersebar di seluruh Papua Selatan. Semoga bermanfaat, dan juga selamat beraktivitas. Gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Tapi kita masih ketemu lagi di pukul 10 dengan info Pro 2 nanti. Oh ya, di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu hingga pukul 10 nanti. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.